0: bantwana bayahlanya gore ba mpoledisa le Zulu man ba tsi bona ba funa go setla emapetla ba nya gore fetsa ha o khona ha
1: banyana ba banya gore fetsa